0: Pak Sutar, Pak Paijo, Pak Yono, Pak Yanto juga selamat pagi.
1: Iya.
0: Ibu Karmina, Bu Heni, Bu Fatur, pagi Ibu. Bu Ayu cantik, selamat pagi. Pak Turiati, pagi Ibu. Buat Mama Asrof, Mahi, Mama Naomi, Mama Fatma, Mama siapa ya? Mama Titin, selamat pagi. Mbak Syakina, Pak Sandy, Pak Rete, Depok juga selamat pagi. Buat Mas Andre, Mas Imam Butuh, Kang Muksin pagi Kang, ngopi Kang.
1: Ngopi.
0: Kang Mamat ngopi ge. Batire gorengan gandos. Karo gedang apa?
1: Wah. Pamer doang ya.
0: Iya. Mendone prei, mendone bae kesel engko. Maremen.
1: Iya, ganti menu.
0: Buat semuanya lah ya, yang belum kecawel ya maaf lah.
1: Okay.
0: Oh ya, buat Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Siti, Mbak Nur, Mbak Nia, ya Allah banyak sekali. Undar, bangun Bun, ayo naik, sini sudah naik. Buat semuanya lah ya, A sampai Z, orang tak wici-wici, selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Okay.
0: Buat Mbak Nia metugas, tetap semangat, berada rezeki full, barokah. Tak tunggu lagu Nek, terima kasih, iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, makasih Mbak Cindy. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Aldi Sewaris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi juga Aldi Sewaris, selamat pagi Mbak Nia.
1: Pagi. Pagi Bapak Yadora, luar biasa bisa munggah juga ya.
2: Alhamdulillah, angel ini ya.
1: Angel ya, licin ya, walah.
2: Lembik, betul Pak Basin, mau bikin Pak Roni Ahmad, Mas Roni Ahmad. Ramos yang penting semangat tetap naik.
1: Iya, tetap naik terus pantang mundur ya.
2: Saya tak khawatiri, Basin ngelundung makan ikan.
1: Aja kakean Mbak Cindy ngelundung kok ya.
2: Aku sarapan di kayak mama enak orang terus bang warung.
1: Mantap.
2: Warung ngopi. Bani ada sarapan bani ya.
1: Gasik banget. Gak usah ditanya harus gasik
2: banget. Ya pantesan banget.
1: Iyalah. Bapak Yanora mau lagu apa ini?
2: Masih kebagian.
1: Iyalah, lagu apa?
2: Aku ingin gelas-gelas kaca. Ya.
1: Gelas-gelas kaca boleh.
2: Salamnya gendong bayi lah. Anak salam juga udah no. Karung Mbak Cindy, nambah sedikit buat selamat pagi, juga Kang Jendral selamat pagi, Pak Karim Jikan, sudah gitu aja Mbak.
1: Okay.
2: Buat-buatnya selamat juga sampai nanti, terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, makasih Bapak Yanora. Satu penelpon lagi nih, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Aldi Zemori.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Aldi Zemori. Ini berisik banget ini.
1: Oh iya, kenapa tuh lagi rame di situ ya?
3: Ada punya ajat, aku jadi kedubus bagian ini. Ngasih-ngasih es krim.
1: Lumayan nanti sambil
3: lagi masih kebagian gak Mbak Nia?
1: Boleh satu lagu terakhir, mau lagu apa? Halo Mas Andre.
3: Waduh mulai.
1: Kenapa?
3: Ada yang ganggu. Kau tercipta bukan untukku dari Rati Purwati.
1: Siap.
3: Salamnya buat Ibu Ayu cantik, gemoy deng, ntar aku dijewer. Ibu Fatur cantik, Bu Nervito, Mama Pian, makanya buat semuanya aja, buat Mbak.
1: Kenapa? Kok mati sih? Oke.
3: Okay. Ada yang ganggu ini?
1: Oh, mantesan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas Andre. 4 penelpon udah ya Sobat Star FM ya. Semangat nih buat Mbahnya kembar, Mbahnya Masya Mesya, ada Om Paryono, ada Umi Hanif juga, mat pagi beserta suaminya ya. Terus ini ada, oh halo, waalaikumsalam Mbak Nia, salam kenal, ini baru pertama kali atensi dari Mbah Ragil di Tanjung Meru, minta lagunya dari Nia Daniati. Salamnya buat semua pecinta Star FM. Terima kasih. Makasih banyak ya buat Mbak Ragil. Salam kenal ya. Makasih udah nyempet.

beratensi juga, udah saling kenal gitu ya. Semoga ya bisa jadi pendengar setia kita bersama. Dan oke deh, thank you yang udah gabung hari ini. Semoga semuanya sehat baik. Dan jangan lupa ya, untuk kesehatan mata harus jangan salah pilih, harus belinya Vitama, solusi kesehatan mata ya, yang sering matanya rabun ya nih gara-gara keseringan main HP atau kenapa nih. Iya, harus minum Vitama ya, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat supaya lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Beli Vitama, tenang, dapetin bonus obat tetes bi mata. Jadi obat tetes bi matanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes Vitama, solusi kesehatan mata. Pokoknya ayo buruan, yang ada masalah katarak, glukoma, makula dini, jangan sampai ya penglihatan kita rusak kalau kita tuh belum berusaha, apalagi belum ikhtiar gunakan Vitama. Jadi silakan bisa merapat ke apotek dan agen-agen resmi kami. Oke, dapetin obat tetes matanya juga, nanti obat tetes mata ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes Vitama, solusi kesehatan mata.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihai, alamat Jati Malang, RT2, RW2, Kampung Tahu Klirong. Keseharian saya menggoreng tahu dan saya punya penyakit asam lambung. Alhamdulillah sejak saya konsumen

0: penyakit dan keluhan seperti saya, ayo beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop dari PT Denatur yang bisa didapatkan di apotek-apotek dan agen-agen yang terdekat. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposang, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Oke, masih bersama dia di All This Sewaris hari ini. Hai. Selamat pagi ya buat semua sobat Star FM. Lanjut sesi 2 ke Pohon Live ya, yang mau naik di 0851-860-6998-4. 0851-860-6998-4. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olisya Boris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Olisya Boris, Mbak Nia.
0: Iya, selamat pagi, Wihandif. Apa kabar hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah, Mbak Nia sehat.
0: Alhamdulillah, sehat sama baik juga hari ini. Iya, Umi, lagunya udah penuh, Umi.
1: Ya, nggak apa-apa, mau naikin telepon rindu, kayaknya tadi ada yang minta belum berputar, Mbak Nia.
0: Iya, telepon rindu ada tadi, ya nih, dinaikin. Sambil salam-salam ya, Umi, ya.
1: Ya, ini salam buat bapaknya Hanif yang udah mau berangkat kerja, hati-hati di jalan. Semoga nanti pulang diberi kesehatan, rezeki yang barokah, yang berkah.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Terus buat keluarga ibu semuanya saja, semoga selalu sehat, lancar rezekinya. Terus buat Bu Yati, Bu Kina, Mbak Tri, terus Bapak Yanto sama Mbak Yati yang ada di Makassar, Mbak Yaya, terus Bapak Paiso yang ada di Kut Arjo, Mbak Putri sama Mbak Tako, terus buat Mbak Sibut, buat Mama Rian, Mbak Intan, Mbak Cindy, Bapaknya Naura, tadi masuk aku gak disalamin.
0: Iya.
1: Terus buat Mbak Nurung, Putri Selatan, Mbak Siman, terus buat Mbak Karim Titen, buat Mbak Ervito, terus buat siapa lagi? Buat Mas Iman yang ada di foto, terus Mbak Bunga sama Bunda Tini yang ada di goreng, vitamin Ben, terus buat Mbak Siti sama Bung Karta yang ada di Kalikudes. Buat temannya saja lah Mbak Lian.
0: Udah disebutin semua itu, oke deh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Umi Hanif dan suaminya, sehat selalu ya. Kita lanjut, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olis Sewaris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya, Olis Memory?
0: Iya, alhamdulillah nih ya, baik, sehat, apa kabar, Om Pariono?
2: Alhamdulillah, sehat juga baik ini.
0: Alhamdulillah.
2: yang terakhir ini koritan jalannya.
0: Enggak apa-apa, lumayan lah dapat apa-apa terakhiran.
2: Yang penting bisa naik Mbak Nia. Lagunya ngikut aja ya, itu Umi Hanif.
0: Oh, telepon rindu.
2: Telepon rindu, iya. Salamnya juga fotokopi yang udah pada masuk, itu ada Umi Hanif, ada Bapak Naura, Mbak Cindy, terus buat Mas Andri dan apa itu Roni Ahmad ya Pak?
0: Iya Pak Roni Ahmad. Ya,
2: dan semuanya ya penggemar setara Kebumen FM di mana saja berada, di Purworejo, Wonosobo, Kebumen, Cilacap, Banyumas, terus Banjarnegara, Jambi, Kulon Progo dan semua penggemar di mana saja berada.
0: Siap, oke, semuanya komplit lah pokoknya.
2: Ya gitu aja Mbak Nia, untuk Mbak Nianya selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, full barokah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih waktunya, jangan lupa pesan Mas Andri.
0: Jangan lupa bahagia.
2: Ya gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Om Pariono ya. Satu orang lagi deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olisya Waris.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi pula Mbak Nia, Olisya Waris.
0: Hai Mbak Kembar, selamat pagi juga. Apa kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Mbak Nia? Semoga juga sehat.
0: Sehat, baik. Alhamdulillah. Alaiknya akhir-akhiran ini ya Mbak ya.
3: Ya papa ini mau kirim-kirim salam Mbak Nia.
0: Iya, salam-salam dulu monggo.
3: Ya, pertama buat adik-adikku ya di Antika beserta keluarganya. Buat Putri Herlina, buat Bu Niro tidak lupa tuh. Buat Mbak Rizky, buat Mbak Salama. Yang ada di Merine. Tidak lupa buat Bu Herti, Bu Tanten, Bu Mbak Elvito, buat Bu Yaya, Bu Heni, Bu Tika Karminto, buat Bu Titin Wardani, Mbak Tindi, pokoknya maafin lah ucapkan all this memory. Untuk lagunya ngikut dalam Mbak Nia.
0: Oke, siap Mbak.
3: Untuk Mbak Nia selamat bertugas, semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Mbak Kembar. Sehat selalu ya Mbak, lancar-lancar aktivitasnya. Oke, cukup dulu ya Sobat Star FM untuk teleponnya. Udah luar biasa banyak ya. Ada Mbak Yanti di Warung Purworejo. Waalaikumsalam, selamat pagi Oli Sewaris. Gimana kabarnya Mbak Nia hari ini? Sehat Mbak Yanti juga, semoga sehat ya. Iya, katanya mau salam-salam buat Mbak Putri, Butika Darmanto, Bu Yati, ada Mbak Sri, Bu Karmina, Mbak Cindy, Bapaknya Nora, Papa Riono, Bu Fatur, Umi Hani, Bunda Elvito, Papa Ijo, Pak Gendro. Dan ada untuk semuanya ya, buat Mbak Nia, tugas semoga diberikan rezeki yang barokah. Dan lagunya ikut aja ya Mbak Cindy, udah layar tancapnya padahal aku suka Mbak Nia lagunya. Iya lagi libur dulu kayaknya layar tancapnya Mbak Yanti ya. Ada Putri Selatan, waalaikumsalam ya, ikutan nimbrung lagunya Satukanlah Hati Kami. Salam buat Mas I, semoga sehat selalu. Pak Romeo, Mas Andre, Pak Nora, Pak Fatur, Bu Fatur, Pak Kumis, Bu Kumis, Mas Hafid, Kang Imam, Pak Karin Chicken, ada Papa Ijo, Mbak Alaska, Bunda Arvito, Bunda Julit, Mbak Cindy, Mama Ririn, Bu Yati, Mbak Nur, Bunda Nisalis, Mbak Sri, Bunda Wartik, ada Mama Asraf, dan buat semua penggemar Radio Setara aja. Dan buat Mania jangan lupa bahagia dan full senyum. Terima kasih buat yang udah nyenggol aku dari Putri Selatan. Thank you banget ya. Tapi lagunya udah gak bisa dimunculin lagi karena udah penuh. Oke, sahabat Star FM Kebumen, yuk awali pagi dengan menikmati secangkir teh moro ya. Ada yang belum? Belum ya? Ya, beli dulu ya di apotek dan agen-agen resmi kami, mulai 15.000 aja, oke? Okay? Iya dong, udah ada ekstrak serai sama ekstrak jahe yang bikin benar-benar tubuh kita hangat dan nikmat. Jadi silahkan bisa Anda dapatkan teh moro di apotek dan agen-agen resmi kami. Yuk kita sama-sama dengerin, ada lagu Telepon Rindu. Jangan kemana-mana, stay tune bareng Nia di All These Memories.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karang Paningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Beton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Penghujung acara, terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Sara FM yang sudah menemani Nia pagi hari ini. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL Dangdut Tugulawet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune sama Nia sampai jam 10 nanti Nia menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: Terima kasih, Anda masih bersama kami, 98.4, Stara FM Kebumen, selalu setia menemani Anda.

Kabumen. Apa kabar hari ini? Sehat baik? Alhamdulillah sehat baik ya. Semoga semuanya lancar-lancar aktivitasnya di hari Senin pagi ini. Mantap. Yang mau tapi berangkat kerja nih, hati-hati di jalan ya. Tetap fokus, jangan meleng, jangan ngebut. Pokoknya pelan-pelan, yang penting selamat sampai tujuan. Nanti pulang juga dengan selamat ya, amin. Dan hai, yang masih di rumah, masih uprek sana uprek sini, masih sibuk banget ya. Sampai belum sempat sarapan ya, mat pagi ya, yang lagi sarapan juga mat pagi-pagi semuanya, lancar-lancar hari ini ya. Semoga hari ini juga jauh lebih baik daripada hari-hari kemarin. Amin ya rabbal alamin. Dan okay, pagi ini kita jumpa lagi nih bareng 98.4 Radio Star FM Kabumen, bareng acara yang berbeda tentunya ya. Ada DTL Dangdut Tugu Laut yang dangdutnya asyik banget.

Stay tune terus yuk sama Nia sampai jam 10 nanti di Dangdut Tugu Lawet. Boleh banget yang mau ikutan gabung, silahkan ditunggu untuk atensinya, bisa di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, pagi hari ini dia masih bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada Madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Sehat buat kita semua, sehat keluarga kita, sehat juga tubuh kita ya. Oke, ada lagu berikutnya nih yang munculin setelah tadi ada Juragan Empang ya. Para juragan nih pasti udah pada monitor ya. Nih puterin ada Atur Saja Tuhan ya. Session barengnya di DTL Dangdut Tugu Lawet yang dangdutnya asyik banget.

0: Teteh, maaf, sini tolongin Mami sebentar deh.
1: Iya, Mami. Ada apa, Mi?
0: Kacamata Mami. Di mana ya? Kok Mami lupa? Kayaknya gak pernah lihat deh. Ini ada pesan WA ibu-ibu pengajian. Tolong deh bacain sama Teteh. Gak kebaca nih.
1: Iya, Mami. Oh, ini kata Bu RT, pengajian Jumatnya di RT 1, Mi. Pakai bajunya warna putih-putih katanya.
0: Oh, ya udah Teh. Sini tolong ambilin Vitama dong sekalian. Di atas TV tuh.
1: Vitama apa, Mi?
0: Vitama, itu loh, obat herbal buat mata. Mata Mami kan udah begini nih. Agak gak jelas lagi buat lihat. Jadi, Mami selalu obat pakai Vitama. Yang bagus buat kesehatan mata pastinya. Tapi juga pakai gih biar matanya sehat selalu, ya walaupun gak rabun.
1: Iya Mami, rambut dekat bisa pakai Vitama ini Mi. Teteh juga bisa pakai nih.
0: Bisa dong Teh, buat rabun dekat, rabun jauh, mata merah, glukoma, dan lain-lain bisa juga. Pakai Vitama aja, udah gitu dapet bonusnya tetes di mata cairnya. Produk bagus pokoknya, karena terbuat dari bahan herbal pilihan lagi. Pokoknya masalah kesehatan mata, ya Vitama solusinya. Pokoknya kata papi juga begitu.
1: Iya tuh Mi, ini Vitamanya.
0: Oke, makasih Gelis ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 32294, 081222 32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
5: 98.4, Stara FM, Kebumen.

satu lagu besar muncul. Ada pria idaman, idamannya semua orang ini ya. Hai hai hai, buat pagi, buat semua sobat-sobat Star FM. Hari ini masih semangat ya di pagi yang sungguh cerah ceria ini ya. Cerah banget hari ini, semoga tambah semangat, tambah sehat. Yang ada di pasar juga hai mat pagi, laris manis, berkah barokah selalu pokoknya ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang belum gabung silahkan ditunggu untuk gabungnya di 0851 8606 9984. Mau lewat WhatsApp, mau lewat SMS, boleh ya. Nanti Nia tungguin. Nanti Nia juga bakal bacain untuk semua pesannya. Oke? Okay? Ya, dan oke, okay, udah gabung, terima kasih banyak ya yang hari ini lagi sarapan gitu sambil dengerin DTL. Mat sarapan, mat makan pagi dulu ya sebelum lanjut aktivitas supaya enggak lemas-lemas ya. Ya, supaya enggak lemas-lemas ya. Ada juga yang lagi medang sambil nyemil dulu ya, makan sarapannya nanti ya, mat pagi juga ya. Apapun aktivitas kita semoga lancar. Iya, yang lagi galau pikirin masalah kesehatan juga nih, juga mat pagi. Gimana hari ini? Ya, udah cek lagi gula dalam darahnya naik lagi. Udah berlebihan, dilarang makan yang manis. Ya, cukup nih aja deh yang manis ya enggak? Ya, janganlah kalau udah dilarang mah jangan makan-makan yang manis. Oke, harus di normalkan dulu tekanan. Iya, ini gula darahnya ya. Jadi biar gulanya enggak kebanyakan dalam darah. Nah, gimana caranya? Caranya yaitu coba dengan rutin minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan 100% herbal alami tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Ayo buruan beli di apotek dan agen-agen resmi kami untuk Habutopnya ya, jangan sampai kehabisan atau ketinggalan. Iya, karena udah banyak yang membuktikan khasiatnya loh ya, apalagi nih Habutop enggak ada efek sampingnya dan bagus juga untuk daya tahan tubuh. Misal udah sembuh sakit diabetesnya gitu, mau minum terus itu enggak masalah ya, karena emang bisa untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya tubuh kita itu enggak gampang jatuh sakit atau tertular penyakit. Sehat kan badan bareng Habutop. Dan oke, okay, harganya berapa sih Mania Habutop? Tergantung dengan kemasan ya sobat Sara FM, karena emang ada yang 100 kapsul, ada yang 50 kapsul, ada yang 200 kapsulnya juga, mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiah yang 200 kapsul. Pengen harga lebih banyak, harga lebih hemat, isi lebih banyak gitu ya, belinya yang paling gede sekalian dong, gak usah tanggung-tanggung ya sobat Sara ya. Iya, belinya yang paling gede sekalian tuh yang isi 200 kapsulnya, silakan bisa dicoba ya. Dan oke, okay, thank you banget yang udah pada gabung pada kesempatan pagi ini. Ini ya, bacain untuk atensinya, oke? Okay? Iya, yang belum gabung masih ditunggu untuk gabungnya sampai jam 10 nanti bareng DTL. Hai, selamat pagi nih buat Papa Ijo ya, mantap Papa Ijo, semangat banget ini kalau pagi atensi ya. Gabung di DTL ya, darinya paling asik lagunya, lagu favorit aku aja, Juragan Empang. Oke, okay. Salamnya fotokopi tadi pagi. Dan Umi Hanif lupa ya gak nyenggol aku nih, kata Papa Ijo ya. Dan buat Bania semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah, jangan lupa bahagia, pesan Mas Andre. Tumben Mbak Cindy-nya gak nonton layar tancap. Waduh.
Lagi libur Papa Ijo ya. Oh, bosan layar touchnya di setel terus kayaknya. Oke, okay, thank you banget ya. Ada lanjut ada Bunda Wartik. Hai. Dan selamat pagi buat Bunda Wartik. Lagunya Atur Saja Tuhan, salamnya fotokopi tadi pagi aja ya. Dan thank you banget buat Bunda Wartik. Lanjut ada Mbak Alaska di Cibari Cilacap, selamat pagi. DTL sehat selalu buat Banianya. Iya, amin. Semoga sehat selalu juga ya. Dan lagunya katanya Pria Idaman. Oh, Pria Idaman ya. Lagunya tadi Nia puterin Mbah, tapi dari koleksinya Tasya Rosmala ya. Soalnya yang dari Norma Paija tuh panjang banget, hampir 9 menit, 8 menit lebih Mbah ya. Jadi gak Nia puterin ya. Salamnya buat Umi Hani, Bu Rukmi, Bapaknya Nora, Mbah Bubut, Mbah Cindy, Pak Kakung, Mbah Putri, ada Bu Sri, Mama Asra, Putri Selatan, dan buat semua sobat Setara FM, semoga sehat selalu buat Maninya. Terima kasih, thank you buat Mbak Alaska di Cipari Cilacap. Dan ada juga dari Mas Andre. Hai, selamat pagi yang cerah, gabung di DTL yang darinya asik banget. Lagunya katanya Ajeng Febria, Perawan Cantik Kebadongan ya. Kirim salam buat ibu-ibuku yang ada di PBM, Ibu Fatur Cantik, Bayu Gemoy, Ibu Kumis, Bunda Arvito, Bunda Julit, ada Malvian, Butika. Terus ada untuk semua sobat Sara, buat Mania, buat siaran aja, tetap semangat. Dan jangan lupa ingat pesan Om Paryono, jangan lupa bahagia, harus bahagia. Thank you banget ya buat Mas Andre, harus bahagia pokoknya. Ya, lanjut ada siapa lagi ini? Oh, selamat pagi buat Mama Haririn Cantik. Ya, gabung di detail yang ada asik banget. Sabar, reply dong buat Mania, buat tugas, buat pagi, buat aktivitas, buat semua sobat Setara, buat Mania panjang umur, sehat selalu, mulai rezeki full barokah. Jangan lupa ingat pesan Mas Andre, jangan lupa bahagia. Iya, terima kasih. Jangan lupa bahagia juga ya buat Mama Haririn.

0: Oke, ada juga dari Mbak Putri cantik nih. Ya, lagunya Mbak Putri pakai voice note ya. Oke, pesan suara nih Mbak Putri nih ya. Nih Mbak Putri cantik. Kita simak bareng-bareng nih Sobat Sara FM.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Putri masih tetap monitor loh. Tapi biasa, kali ini mau minta lagu. Yang diminta sama Kang Roni Ahmad tadi pagi di Oldies. Rindunya hatiku sudah tak tahan lagi. Rindunya hatiku. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin mbaknya siaran. Yang cawel aku dari pagi sampai pagi lagi cawel balik. Terima kasih. Tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih banyak ya buat Mbak Putri cantik, rindunya hatiku ya. Nanti nih aku puterin. Ada Mbak Isna, hai selamat pagi. Lagunya Tok Kancani atau Si Jiping Selawai dari Isna. Salam buat Miss Wa, buat semua buat awal pekan. Semangat buat kakaknya, bertugas sehat selalu. Thank you Mbak Isna. Dari Kang Imam Butuh, hai juga Sarah FM. Bagi-bagi salam dong buat Mbak Putri, Mbak Kiki, Mbak Maria, Mas Indi, buat Bunda Titin, Bu Ayu, Bu Handi Putri Selatan, Bunda Arvito, Bu Tuti, Bu Tika, Papa Ija, Papa Riana, Pak Karim, Mbak Ahmad Wareng, Mas Oyong, Mas Dani, Mas Andi, dan untuk semuanya. Buat Mania lagunya ikutan aja apa yang mau diputerin. Waalaikumsalam, thank you Kang Imam. Ya, dari perkenalkan aku Argo di Timur Pasar Hewan Argo Penny Kebumen. Hai. Ya, Argo salam kenal ya. Salam kenal buat semua pendengar Radio Stara, tapi maaf aku belum tahu studionya di mana. Di Jalan Raya Bulupitu ya, sini Desa Tunjung Seto ya, mampir kalau lewat gitu ya, nyari Habutop Sultana gitu atau Teh Moro boleh banget. Salam kenal untuk semua pendengar dan untuk penyiarnya juga salam kenal, makasih. Lagunya Rindunya Hatiku dari Argo di Timur Pasar Hewan Argo Penny. Thank you Mas Argo ya. Ada Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam, gabung lagi. Lagunya katanya Andai Tak Berpisah. Oh, ini udah ngirim tapi dikirim lagi ya. Pantesan naik nih Mbak Sri ya. Salamnya fotokopi tambah sedikit buat Mas Andre, Pak Adi Selamat, sama Rizky, sama Boyol, Bukumi, sama Fian, sama Asraf, sama Intan, Bunda Julit, Putikah. Terima kasih untuk Wania, sehat selalu, bahagia selalu. Iya, thank you banget ya. Iya. Untuk Mbak Sri. Ini ada Pak Untung Subagio juga. Pesan suaranya nih ya, puterin dulu ya.
2: Halo, halo, halo. Selamat pagi Mbak Nia. Kebung Selatan ya. Hadir Untung Subagio. Mau rekes lagunya 11-12. Salamnya buat Bunda Ervito cantik, Mbak Putri, Mbak Novi, Mbak Uut, Mbak Umi Celowok, Teh Rosita, Tante Titin cantik, Veteran, Ion, Pak Kasiman, Pak Sutar, Mas Haris Jambi, Om Gendro, dan semuanya saja buat Mbak Nianya bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat Pak Untung Subagio. Iya, lagunya coba nanti ya. Ada Mas Ion Ayam Putih, absen Bania, minta puterin lagunya Dukun Palsu ya. Salam buat Bani aja, makasih mat pagi. Thank you buat Mas Ion di Ayam Putih. tadi lagunya Mbak Putri ada yang minta ya, dua orang boleh Nia naikin deh. Rindunya Hatiku langsung muncul. Stay tune bareng Nia di DTL dan Dutuk Lawat yang dadinya asyik banget.

0: Cek. Bubur awak esekim medun ya?
1: Esia cekulah seket wudu kilo.
0: Lah, orang percaya.
1: Orang percaya?
0: Jajal ditimbang, ke timbangannya.
1: Iya ya. Dening kurang sekang seket wudu kilo ya. Bisa-bisanya kono ngerti.
0: Barang keton kok. Weh, sing nang drijine ali-ali watu aki ke pindah mari ngendi.
1: Oh iya. Ali-ali watu aki ke tek obral. Mata kucing, kecubung, junjung derajat, topas, payu, 200. Rawatus ibu, iya. Duitnya yang satu sekat ibu, gue tuku habu top. Kelingan.
0: Dan yang gue tuku habu top.
1: Iyalah. Tak pikir-pikir, kesehatan penting gue awak kok. Nek awak sehat, gue ngapa-ngapa ya kepenak. Apa maning pegawainku biasa angkat junjung. Ngoret, yang dunga-dunga, numpak kepit. Mulane awak bener-bener di rumah. Ora kelalen nginum habu top.
0: Aku jaluk lah.
1: Jaluk tuku.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
5: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Oke, masih bersama Nia bareng di ETL yang dutuk lewat yang dangdutnya asyik banget. Lanjut yuk sesi pon live, yang mau naik ayo buruan naik aja di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi DTL. Pagi juga, halo Bunda Julit, apa kabar hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat pakai banget.
0: Alhamdulillah sehat bangetin. Tumben bisa naik garcep. Lagi jago ya? Iya. Mau lagu apa nih Bunda Julit nih?
1: Lagunya punya Faris aja deh, benci.
0: Oh, kamu lagi benci siapa? Ya udah benci nanti nih apa terusnya?
1: Aku benci aja. Aku semakin gemoy.
0: Wah, kita samaan berarti. Aduh, tambah gemoy-gemoy ini ya kayaknya ya.
1: Aku tuh pengen banget diet, tapi kalau tetap enggak jadi deh.
0: Oh, kenapa? Karena ya tergoda ya.
1: Katanya ada yang bilang mending makan enak daripada enak dilihat.
0: Oh gitu ceritanya.
1: Udah kan udah di list?
0: Udah, mau salam-salam silahkan.
1: Salam-salamnya buat siapa? Bu Fat, monitor gak Bu Fat? Bu Ayu juga, Bundar gak usah disayang dengan Oman. Buat Mas Raff yang suka absen aja deh, yang absen Ibu Yati, Mat Pagi.
0: Iya.
1: Terus yang di Grabak
0: ya. Bu Tuti. Iya, Bu Tuti. Kalau terus
1: Pak Arsene Mbak ya, Mas Ibnu juga, Mas Wendy. Terus semuanya aja deh. Eh, Mama Ijen monitor enggak? Sama Apri.
0: Enggak tahu, belum atensi kayaknya, belum monitor kali ya. Atau lagi enggak sempat.
1: Oh, bocil monitor, bocil.
0: Iya.
1: Bocil. Kapan kita kemana lagi?
0: Kapan ya?
1: Belum 5 menit kan?

0: Udah timernya udah diangkat. Halo, assalamualaikum. Kok gak ada nih? Kok gak ada? Kok hilang? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Apa kabar, Mbak Nia?
0: Sehat, baik.
1: Selamat
0: Ibu Yati.
1: Selamat pagi, ya. Sampai lupa.
0: Pagi, sehat ya Ibu ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, Ibu.
1: Dapat pulsa, kemarin nggak punya pulsa.
0: Oh, pantas dari kemarin nggak naik ya?
1: Enggak.
0: Nggak apa-apa, yang penting sekarang bisa naik.
1: Pas dikirimin semalam.
0: Oh iya. Lagunya mau apa nih, Bu?
1: Minta lagu Bojolangsing.
0: Bojolangsing, siapa yang nyanyi tuh?
1: Adela kayaknya.
0: Nanti nih ya cariin ya.
1: Kalau enggak ada ya
0: apa?
1: Cintaku Pasti Kembali aja.
0: Cintaku Pasti Kembali. Oke, nanti nih ya cari ya Bojolangsing kalau ada.
1: Kalau enggak ada ya itu.
0: Ya, sambil
1: salamnya buat Umi Hanif sama Mbak Samintan, Butika, dan fotokopi Mbak Juli.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati. Sehat selalu ya.
1: Selamat tugas. Sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Lanjut lagi, ayo langsung ngebut. Tadi tuh sebenarnya dia mau angkat yang dari WA tapi nongol yang dari seluler ya. Oke, teleponnya lagi ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Halo, selamat pagi DTL.
0: Pagi, Bu Karmina. Sehat, baik, alhamdulillah. Ibu apa kabar, sehat?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah bisa naik tuh Ben di sesi pertama ini ya, lagi jago ya.
2: Iya, habis nyuci Mbak Nia.
0: Habis nyuci, mantesan. Iya. Yaudah, ini sekarang ke bagian lagu.
2: Masih ada lagu gak Mbak Nia?
0: Masih, mau lagu apa? Yuk, satu lagu lagi.
2: Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia, boleh.
2: Ya, salamnya buat barusan Bunda Julit,
0: iya.
2: Bu Yati, Bu Saminten, buat Bunda Erwito, Bunda Nestalis, Bu Wati, Bu Mbak Sri,
0: ya.
2: Mbak Cindy, Mbak Yaya, Umi Hanif,
0: ya.
2: Dan semuanya aja Mbak Nia, selamat pagi menjelang siang.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih waktunya. Semoga
0: sama-sama.
2: Mbak Nia sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget ya buat Ibu Karmina. Terus ada Mbak Putri, katanya makasih yang udah naikin laguku. Terus ada juga dari Mas Mus Mulyadi ya, dari Pak Imat Purwodadi, salam buat semua penggemar Radio Stara FM. Thank you banget. Lagunya dari Mus Mulyadi gak masuk ya, maaf banget Kang Imat ya. Terus ada Pak Yanto di Marun, waalaikumsalam DTL, yang dangdutnya asyik banget. Katanya minta puterin lagunya Kematian. Salam buat Mbak Putri, Bu Yati, ada Butika, Bu Samintan, Mbak Cindy, Mbak Isna, Putri Selatan, Umi Hani, Wama Asra, Wama Naomi, Mas Andre, Pak Pariono, Pak Gendro, Papa Ijo, pokoknya untuk semua fans Radio Stara. Semoga sehat selalu buat Mbak Nia, mau tugas, semoga sehat selalu. Thank you buat Pak Yanto di Marun ya. Semangat, sehat, dan tambah berkah aktivitas pagi ini. Dan juga tambah sehat penglihatannya nih, yang sering pakai kacamata minusnya udah tebel banget ya, pengen sembuh gak nih? Yuk ikhtiar bareng-bareng gunakan Vitama, solusi kesehatan mata. Karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan yang paling penting nih, Vitama sudah tersedia di apotek dan agen-agen resmi kami. Jadi buruan jangan sampai kehabisan ya, langsung gercepin beli Vitama, dapat bonus obat tetes Vimata. Obat tetesnya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, kakak, lesnya udah, kak? Loh, bentar-bentar. Lihat sini, kak. Kok mata kamu merah sebelah gini sih?
0: Iya nih, bun. Tadi pas di jalan, kakak nggak pakai helm. Terus kena debu pasir gitu. Aku kucek, matanya jadi merah gini deh.
1: Ya ampun, kak. Lain kali helm wajib dipakai ya. Ya udah, sana bersihin dulu. Biar cepet diobatin. Ditetesin matanya pakai V mata cair, terus kamu minum Vitama kapsulnya. Biar sembuh itu matanya.
0: Vitama V mata apaan sih, bun?
1: Vitamin herbal mata yang bagus untuk memelihara kesehatan mata, kak. Bagus juga buat yang punya keluhan kayak mata merah, berair, gatal, terus rabun jauh sama penyakit mata lainnya.
0: Oh, ya udah deh, aku bersih-bersih dulu ya, bun.
1: Iya, cepetan deh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
5: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
7: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
8: 98.4 Stara FM Kebumen.

Oke, masih bersama nih bareng DTL Dangdut Tugulawet yang dangdut ya, asyik banget. Lanjut sesi polem kedua nih, yang tadi mau naik tapi gak bisa. Masih semangat gak? Yuk buruan naik aja di 085186069984 085186069984. Mana nih? Oh, kayaknya notifnya gak masuk lagi ini ya. Iya, sabar ya. Oke, sambil nunggu yang mau naik, ini banyak juga nih atensi yang belumnya baca. Dari Mama Nadia di Poncowarno, waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bania? Sehat, alhamdulillah sehat. Baik ya, semoga Mama Nadia baik, sehat juga. Katanya mau naikin lagunya Benci. Salam buat Mbah Putri, Pak Suter, pakai Abi, Mama Ainun, Pak Fatur, Bu Fatur, Mama Ramdan, dan buat semuanya, buat Bania sama tugas sehat selalu. Makasih buat Mama Nadia yang ada di Poncowarno ya. Ada Bunda Nesalis, halo buat pagi buat Bunda Nesalis. Monitor aja nih Mania, kagak sempet kirim-kirim atensi ya, lagi sibuk terus, lagi beberes habis pulang dari Cilacap semalam. Wah, semangat ya buat Bunda Nesalis, sehat selalu pokoknya ya. Habis plesiran ya. Waduh, ya udah deh ya. Yang tadi mau naik masih ditunggu di sesi 2-nya yang ngerasa tadi wah tersindir ya sama lagunya nih. Pujo langsing ya, bukan kita mungkin yang langsing, tapi ya jangan-jangan tumbuh kembang anak-anak kita nih yang sedikit lambat ya. Jadi perlu diperhatikan ya Sobat Star FM ya, perlu diperhatikan. Coba deh minum madu Vitapedia, vitamin untuk menambah nafsu makan anak. Jadi buat putra-putrinya nih yang sering-sering banget ya dianggapnya lebih kecil daripada teman-teman sebrayanya gitu ya. Ada kok yang lain udah pada tumbuh tinggi, aku masih ya masih kecil terus ya. Jangan begitu ya, coba beli madu Vitapedia ya. Ini madu herbal, pokoknya udah aman, bagus untuk anak-anak ya. Ayo awasi tumbuh kembang si kecil. Dan barangkali juga buat semua Sobat Sara FM yang sering mengalami masalah kulit berjerawat ya, pasti malu lah mau kemana-mana nongol tuh jerawat ya. Kalau yang nongol uang tuh pasti seneng ya, tapi kalau yang nongol jerawat sih malu banget ya. Kadang ada yang ditemplekin stiker juga, aduh, ada yang ditempelin apa gitu ya. Gimana, ampuh ya, enggak ya, udah coba deh ya, olesin balurin minyak herbal Sultan aja. Minyak herbal serbaguna ya, udah serbaguna, banyak manfaat. Terus apalagi Mania ya, terus juga yang paling penting Sultana harganya juga terjangkau ya, mulai 15.000 aja yang roll on. Terus ada juga yang berapa Mania? Ya itu ada yang 25.000, ada yang 17.000, sama yang paling gedenya ya, yang paling gedenya tuh mulai dari 47.000 rupiah. Jadi silahkan bisa dapatkan minyak herbal serbaguna Sultana ini di apotek dan agen-agen resmi kami. Selain untuk kulit berjerawat, Sultana juga bagus banget loh untuk Sobat Sara. Yang kena kutu air, yang kena gatel-gatel karena digigit serangga, yang pengen kerokan, yang pengen pijit urut, yang kesleo ya, yang mabuk perjalanan, yang sering pusing gitu ya, dikasih minyak Sultana di bagian keningnya. Nah, itu udah bakalan mendingan banget. Jadi silahkan bisa dicoba aja ya. Cocok banget untuk semua kalangan usia. Jadi enggak usah khawatir yang nyari-nyari Sultana ya. Beli ke Radio Sultana ya, ada enggak apa nih ya? Yuk, mumpung masih ada, boleh. Sini merapat ke Radio Star FM Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kutawinangun, Kabupaten Kebumen. Lanjut yuk bareng lagu berikutnya nih. Ada Tak Kancani dari koleksinya Darboy Gang. Stay tune bersama nih ya
di DTL Dangdut Gelawet yang dangdutnya wah chic banget.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candimulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Thank you atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama Nia. Nia izin pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: kamu yang bawa motor ya?
1: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Cuk.
0: Lah, emang kenapa, Man?
1: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Ntar kalau aku yang bawa malah nabrak.
0: Oh, kamu rabun senja, Man?
1: Iya, Cuk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
0: Udah, kamu pakai vitam aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kapsul yang diminum. Jadi pengobatannya luar.

0: izin edar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
1: Vitamar, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitamar sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami 98.4 Stara FM Kebumen, selalu setia menemani Anda.
1: Stara Kebumen 98.4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan

0: Neng apa Rika Kang? Ketone lesu temen. Lo ya juga kok.
1: Mambengi balik ke stoko malah kudanan yuk. Siki awaknya rasanya greges banget. Padahal yang gue jasudan.
0: Mulane sedia habutop nangaring rumah. Oke, aku nekes kudanan langsung minum habutop. Alhamdulillah awaknya sehat. Soale habutop bisa jaga daya tahan tubuh. Karo ningkatakan imunitas tubuh. Dadi ora gampang meriang kayak Rika.
1: Habutop emang paling top ya yuk. Yang kolah anakku tukun tuku mengapotik.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: Pulau seniman-seniman payung yang berikut.
5: Siap.
4: Mantap. Request lagu tadi kita penuhi.
5: Request lagu ada Lost Doll tadi. Terima kasih yang sudah menyawer. Ini Mbak Aning dari Ude Setiatani. Terima kasih Mbak Aning, lancar sukses barokah.
4: Amin.
5: Sudah menyawer 200.000. Mantap. Yeah. Terima kasih. Lost Doll yang diminta ya Pak Agus. Pak Agus Pakiran di Metanusiar tadi juga sudah menyawer, matur nuwun. Mbak Dici mau kemana? Oh iya mau curun. Makasih, monggo. Satu lagu terbingkis buat bapak ibu semuanya, ada Lost Doll.

Bolacha! Oh!

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Plirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Jemput juga, Bu. Iya, Bu. Biasanya yang jemput suami, cuma lagi lembur, jadi pulangnya agak telat.
1: Oh, gitu. Anaknya yang mana, Jeng?
0: Itu yang pakai kacamata.
1: Loh, memang matanya bermasalah ya, Bu?
0: Iya, Bu. Gara-gara keseringan main game, sampai lupa waktu. Jadinya gitu tuh, minus 2,5, Bu.
1: Kasih aja buah-buahan atau sayuran kayak wortel, atau yang banyak vitamin A-nya, Bu.
0: Ah, boro-boro. Anak saya mah makan sayuran susah banget. Gak bakal doyan dia, Bu. Makanya suka pilih-pilih lagi.
1: Walah, ya udah, kasih aja anak ibu Vitama sama Vimata. Mumpung belum terlalu parah.
0: Apa itu, Bu?
1: Vitama itu obat herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan mata, Bu. Alami, herbal, dan pastinya tanpa efek samping. Bagus tuh, Bu, buat yang matanya minus, terus plus, rabun, sama yang lain-lainnya. Tenang aja, Bu. Bisa diminum semua kalangan dan umur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu. Sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
1: Syukurlah, sehat kembali.
0: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkat, Bumiayu, Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu, konsumsi Vitama solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah, setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Udah tengah malam loh ini, kok belum tidur sih? Ayah lembur lagi.
1: Iya, lagi banyak kerjaan ibu. Sebenarnya, mata udah gak kuat, sakit banget. Kayak mau keluar nih bulu matanya bu. Mana kening mie sakit banget lagi.
0: Ya udah atuh ya, jangan dipaksain. Mata ayah kan udah mulai kelelahan di depan komputer terus. Kalau kelamaan nanti kena radiasi komputer juga. Oh iya, ditetesin dulu aja pakai Vimata cair ya. Terus minum nih Vitama kapsulnya.
1: Kayaknya rabun ayah juga makin parah nih bun. Ayah juga suka kelupaan minum Vitama. Udah lama juga gak minum.
0: Makanya minum Vitama itu harus rutin ya, biar khasiatnya juga terasa loh. Vitama kan solusi kesehatan mata, mau rabun, katarak, glukoma, dan sebagainya, insya Allah bisa diobati dengan Vitama.
1: Iya bun, mudah-mudahan rabunnya ayah membaik setelah kembali konsumsi rutin Vitama ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Boyonge awan-awan esih tangkep ban sarung bae.
1: Iye wingi udan-udanan karo Rika, malah gawe awak meriang. Greges masuk angin. Dene Rika sehat-sehat bae ya. Rahasiane apa, Kang?
0: Rahasiane mung rutin ngombe habutop sedina ping 3. Menjaga daya tahan tubuh lan nggo ningkataken imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang meriang.
1: Temenan, Kang. Aku arep milih ngombe habutop lah. Sapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, mana tuku?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Pring Tutul RT3 RW2 Kebumen. Saya dulu sering mengalami kesemutan dan badan sering pegal linu. Setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau keluhan lain, minumlah saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Terima kasih, Anda masih bersama kami. 98.4 Stara FM Kebumen selalu setia menemani Anda. 98.4 Stara FM Kebumen.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemerintahan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gata-gata mata, saya dengar di radio ada obat herbal Vitama, nyoba beli satu. Mata gata-gata ditetes, alhamdulillah sekarang udah mendingan. Berapa pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba beli itu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak itu kan. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Beb, seperti biasa aku pinjem buku-bukunya ya.
1: Iya nih, tapi ya kamu tuh kebiasaan tahu. Udah dibilangin juga periksa ke dokter Mela, atau ke optik gitu.
0: Ya maaf, aku kan belum ada waktu. Kamu kan tahu sendiri, OSIS lagi sibuk-sibuknya. Ditambah, kita juga lagi banyak tugas.
1: Sibuk-sibuk, diri sendiri gak dipentingin. Mata itu penting, Mel. Jangan sampai disia-siakan. Cukup hati aja.
0: Ya elah, malah curhat. Iya, terima kasih loh bestiku yang selalu ingat kesehatan aku. Pinjam dulu ya bukunya ini.
1: Ya, ya, ya. Beli Vitama V Mata deh. Bagus itu buat mata.
0: Vitama apaan?
1: Vitama buat memelihara kesehatan mata itu loh. Apalagi buat kamu yang punya keluhan mata mides, bisa banget pakai Vitama. Selain buat mata mides, buat mata silinder, katarak, mata merah, dan lain-lain juga bisa loh.
0: Emang kamu pakai juga yang kayak gitu? Kok tahu banget sih?
1: Sekeluarga, aku emang udah pakai dan hasilnya juga udah aku rasain. Makanya aku berani rekomendasiin ke kamu, Beb. Tenang aja kok, produk ini udah BPOM, udah halal MUI juga lagi. Herbal, jadi tanpa efek samping.
0: Belinya di mana? Di apotek ada nggak?
1: Ada, beli aja. Bagus itu buat mata.
0: Oke deh, thanks ya. Bukunya tetap aku pinjem.
1: Hele.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
2: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangun Daleman.
1: Dari Kuto Arjo ya Pak ya?
2: Iya
1: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
2: Untuk istri saya.
1: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
2: Dengar dari radio,
1: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
2: Iya, di apotek.
1: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
2: Kolesterolnya agak tinggi,
1: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah baik belum Pak?
2: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
1: Oke, baik. Berarti udah beli berapa botol Pak?
2: 4 kayaknya.
1: 4 botol ya Pak ya. Alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya. Makasih Bapak. Ya. Ada pesan-pesan nggak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
2: Ya, itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab, obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
1: Terima kasih Bapak untuk pesan-pesannya. Semoga bermanfaat ya Pak ya buat pendengar yang lain.
2: Amin.
1: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak. Benar ya Bapak itu pengguna Vitama?
2: Ya benar.
1: Ya, dengan Bapak siapa silahkan?
2: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Ya, keluhan saya itu mata saya sering merah-merah. Kemudian saya disarankan saudara untuk menggunakan Vitama. Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, sekarang sudah lebih baik, sudah tidak merah lagi dan melihat jadi terang dan jelas. Alhamdulillah.
1: Itu sudah habis berapa botol kira-kira Pak?
2: Alhamdulillah, udah 2 botol, mata saya sudah baik. Alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah ya Pak. Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, 98.4 Stara FM Kebumen, selalu setia menemani Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Star FM Kebumen. Halo Ade Rena, siang hari ini temenin Anda nikmati lagu-lagu Jiran ya, kesukaan Anda di zona Malaysia. Jam 1 sampai jam 3, yang mau gabung langsung aja SMS WhatsApp yuk di 085-186-069-984. Sekali lagi mengikutan gabung boleh banget. Kirimnya di 085-186-069-984. Ada Rena, ada juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habu Top Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Teh Moro dan juga Otipus. Oke, seru-seruan bareng, pokoknya nikmati lagu-lagu Jiran kesukaan Anda. Gitulah yang mau apa nih, ngasok dulu istirahat siang gitu ya, benar-benar makan-makan dulu ya, baru nanti istirahat. Nah, pas banget, cocok banget dengerin lagu-lagu Malaysia. Sekali lagi ditunggu gabungnya SMS WhatsApp Anda di 085-186-069-984. Sekali lagi, ya bila tadi gabung langsung aja SMS WhatsApp, ditunggu di 085-186-069-984. Oke. Baiklah, thank you banget yang udah pada gabung ya. Nanti satu-satu bakal Rena bacain atensi Anda. Ke lagu berikutnya Rena punya Joy, Menanti Untuk Berpisah. Hai Joy, sehat Joy.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ih, keponakan tante, kok gak kabarin sih mau main kesini?
0: Kan surprise tante. Oh iya, om mana? Kok tumben gak lagi baca koran sambil ngopi di depan?
1: Ommu lagi ikut kumpulan RW. Semenjak ommu sakit waktu itu jadi jarang ngopi lagi. Sekarang tiap pagi rajin olahraga. Katanya sih biar tubuh tetap fit di usia tua.
0: Oh gitu ya Tan. Oh iya nih, Intan dititipin ini sama ayah.
1: Apa ini?
0: Habutok Tan.
1: Wah kebetulan banget, stok tante udah tipis.
0: Loh, tante sama om juga konsumsi Habutok.
1: Iya dong, ini kan juga rekomendasi ayahmu. Makanya ommu cepat pulih dari penyakitnya berkat konsumsi rutin Habutok.
2: Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokolek, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokolek, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

misteri mimpi Syakila. Selamat siang Zona Malaysia, Zona Tersantui kita. Awal pekan udah tanggal 24 Agustus. Well, cepet pol. Ini enggak sih, masih ada Senin lagi ya, minggu depan di penghujung bulan tanggal 31. 1, 2, 3. Iya. 5 minggu enggak sih ini? Ya udah besti, semangat yuk. Yang belum makan siang, makan dulu ya. Abis makan Bapak Ibu, jangan lupa butop 2 kapsul ya. Rena pengen semua disehatkan, semua yang lagi sakit semoga diberi cepat sehat lagi gitu ya. Oke, yang belum gabung masih ditunggu yuk. SMS, WhatsApp, kirimnya di 085-1860-6994 ya. 085-1860-6994. Pokoknya thank you banget yang udah baca, yang udah kirim. Bakal Rena baca. Okay. Ada siapakah ini? Meciang yang cetar kemarin, cetar banget Yandri ya. Benar. Walau kondisi sedikit masih lelah, efek semalam abis rusruan di acara Kebumen Face Day terakhir, tapi seneng dapat momen keceriaan setahun sekali, gratis pula. Iya betul sekali sih. Lumayan lah ya, dapat happy lah pokoknya, bisa seru-seruan, cuaca mendukung, terus bisa jingkrak-jingkrak ikut nyanyi bareng. Judika juga performnya gila pol, totalitas banget ya kan. Iya, luar biasa banget untuk performnya ke para penonton juga tuh. Aduh keren abis, nggak ada sombong-sombongnya sama sekali ya kan. Mimpinya hilang udang tadi ya buat Bu Ayu Gemoy, Bu Fatur, Bu Tika, Bu Kumis, Bunda Rvita, Bunda Julit, Mama Ashraf, Mama Fian, Mama Ririn, Kang Muksin, Kang Mamat, dan juga buat semua sobat Setara. Buat Barena mesiaran aja, saya selalu full barokah, amin. Mas Hoyong di sana menanti, di sini menunggu. Aduh mumet ya, aku lihat tulisanmu mereng-mereng kayak kena angin gitu. Apa tadi lagunya? Di sana menanti ya. Di sana menanti, di sini menunggu. Di sono ngapain? Mama Sila, waalaikumsalam Mama, absen iya. Lagunya terbuang tak bermakna, Thomas Arya. Buat semua sobat penggemar Setara dan ibu-ibu yang lagi pada dugem, tetap semangat, najan puanas gitu. Makasih Mbak Ren. Kembali kasih Mama Sila. Semangat di situ, Mat. Dugem bareng teman-teman ya. Semangat. Biarpun panas. Siang Rena Tejuragil Saputra di kompleks dalam Pasar Kota Winangun, lagunya Kau Guriskan Perasaan. Boleh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salamnya buat semua fans Star FM, merdengerin aja. Makasih Ren, kembali kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Stara Kebumen. Selamat siang juga Mbak Alaska ya, sehat selalu buat Mbak Rena, amin alhamdulillah. Dari kawasan Alaska Cipari Cilacap, Sembilu, boleh ditunggu. Buat semua sobat Star FM Kebumen, buat Mbak Renanya matugas, terima kasih kembali. Mbak Alaska sehat selalu di Cilacap ya. Cilacap loh, banyak banget radio bagus-bagus di Cilacap tuh. Cilacap masih ada, enggak lah. Masa Rena mau sebut kompetitor. Ya udah, kita ke lagu lagi ya Sobat Star FM. Kita ke lagu lagi. Okay. Yang pasti jangan kemana-mana.
Sampai nanti jam 3, zona tersantui kita, zona Malaysia, masih bersama produk Denatur Indonesia. Betul yang kayak tadi Rena bilang, ya. Apa namanya? Habutop harganya 100.000 isi 50 kapsul. Yang 100 kapsul itu harganya 150.000. Yang 200 kapsul itu harganya Rp230.000. Tuh kan, murah kan, gak mahal, murah, bikin badan sehat, bikin badan jadi bersemangat gitu. Bikin badan jadi lebih fit, gak gampang masuk angin, gak gampang capek gitu kan. Yuk beli yuk di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal bersertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu, kita ke lagu lagi. UKS di sana menanti, di sini menunggu. Abis ini Rena bakal balik lagi buat baca SMS juga WhatsApp Anda, dan Rena juga bakal buka pon.

0: Lagi main apa sih, Dek? Kakak perhatiin kamu main HP terus loh.
1: Ini, Kak, lagi main game yang lagi viral itu loh. Masa kakak nggak tahu sih? Asik loh, mau coba nggak nih?
0: Ah, enggak. Habis ini udahan loh ya. Kamu udah main lama banget. Nggak baik buat mata. Dapat duit enggak? Dapat penyakit iya lagi.
1: Tenang, Kak. Aku kan udah rutin minum Vitamavi mata secara teratur untuk selalu menjaga kesehatan mata. Lagian aku main game ini buat hiburan aja kok. Bentar lagi juga selesai.
0: Ya udah, iya. Abis main game, tolong beliin gula ya, biar bergerak tuh badannya. Nggak tangannya doang yang utak-utak dari tadi main game.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Terima kasih di Zona Malaysia, Sobat Star FM yang baru gabung. Iya sudah, tidak apa-apa, selamat bergabung lanjut. Zona Malaysianya masih ada waktu 1 jam lagi ya. Yang mau gabung ditunggu SMS WhatsApp Anda, yuk kirim yuk 085186069984, dibaca lagi atau ada yang mau pon live gak? Kalau ada yang mau pon live boleh diangkatin dulu. Penelpon pertama, alhamdulillahirrahmanirrahim.

0: 0815 1860699 94. Mana nih? Halo, assalamualaikum zona Malaysia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat siang Mbak Rena.
0: Siang, apa kabar, kabar baik. Alhamdulillah, Bu Yati apa kabarnya? Sehat Ibu? Bu? Ya, hilang suaranya Bu Yati. Bu Yati, kemana nih suaranya? Tidak ada. Oke. Yuk dicoba lagi di blognya Bu Yati. Bu Yati lenyap tadi suaranya. Diulang lagi boleh ya? Halo. Mana nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo Mama Risma, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mbak Rena sehat. Rena sehat juga. Gimana? Mau request lagu apa Mama?
2: Mau ini, ditakdirkan jatuh cinta.
0: Ditakdirkan jatuh cinta, boleh. Salam-salam silakan Mama.
2: Mau salam-salam buat teman yang lagi pada jaya tuh.
0: Iya.
2: Yang pada semangat.
0: Oke.
2: Juga buat siapa tadi ya yang baru masuk enggak jadi tuh?
0: Tadi ada Bu Yati. Enggak kedengeran suaranya. Suaranya.
2: Bu Yati, salam.
0: Oke.
2: Dan semuanya aja buat sahabat Staraf FM.
0: Siap.
2: Buat Mbak Rena, semoga sukses ya, sehat
0: amin,
2: selalu.
0: Amin, amin, makasih.
2: Makasih Mbak Rena, ditunggu ya.
0: Siap. Iya, makasih buat Mama Risma. Mama Teguh, mau dicoba lagi? Yuk. 0851860699 84. 0851860699 84. Diangkatin lagi. Halo, assalamualaikum. Loh?

0: Bayi itu kan belum jawab, udah guyang-guyung Baya ya. Mbak Yaya nih, udah makan siang belum, Mbak? Mbak, Mbak Yaya lagi apa nih?
1: Habis tidur.
0: Oh, Mbak Yaya baru bangun tidur.
1: Iya. Mbak
0: Yaya
1: gimana sehat,
0: Mbak Yaya? Tena sehat, alhamdulillah. Mau dikasih lagu apa, Mbak Yaya?
1: Jagalah dia yang ku sayang.
0: Siapa yang disayang?
1: Aku nggak tahu tuh.

0: 0851 1860699984. Kang Mamat dicoba lagi, Kang. Bu Kumis, ayo dicoba lagi. Cutrani itu bukan penyanyi Malaysia ya, dia penyanyi dangdut loh, gak masuk ya lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Rena.
0: Siang, Kang Mamat. Sehat, Kang Mamat?
1: Alhamdulillah, sehat. Mbak Rena, gimana kabarnya hari ini?
0: Rena sehat juga. Mandan subi, kira telepon kayak nek.
1: Iya, mandan sibuknya dari panitia.
0: Waduh, panitia nganah ngene ge, paket tuh. Wis rampungan sih, Ki.
1: Al garing.
0: Pembubaran.
1: Kita ngajak tanggal 31.
0: Oh, si anak gue udah ngerampung.
1: Iya, si anak lomba coket ya.
0: Waduh. Kayak khusus warga ngono ya, ya. Wis trainer ya, daftar. Ya ujarku Rena oleh melu.
1: Ya, pindahnya nanti. Itu kan.
0: Ngele. Ya, wis lah. Lagunya apa nih?
1: Di antara sutra dan bulan.
0: Boleh, ditunggu.
1: Salam buat yang tadi dah masuk, Mbak Yaya, Bu Yati, terus apa satunya lagi itu?
0: Mama Risma.
1: Ya, Mama Risma, selamat yang menjelang sore.
0: Oke.
1: Terus buat semua saja yang masih pantau setara FM Kebumen. Di mana saja berada, pokoknya dengerin terus Zona Malaysia.
0: Oke.
1: Buat yang tugas, terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Kang Mamat. Aduh, kepada perang sih, perang masuk umpel-umpelan ya. Satu lagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ibu. Halo Ibu, siang Ibu.
2: Sehat Mbak?
0: Alhamdulillah sehat dong, Ibu sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, sambil masak Bu? Sambil apa?
2: Mau ngulek Lombok.
0: Oh, ngulek Lombok, oke.
2: Ya, enggak goreng-goreng ini besok libur.
0: Oh, terus Lomboknya buat apa?
2: Nanti buat nyambel lah.
0: Oh gitu, iya deh. Mau lagu apa Ibu?
2: Aku minta lagunya Menunggu Janji Setia Thomas Arya.
0: Oke, boleh.
2: Salamnya motokopi Mbak Yaya, Mas Wendy, pokoknya buat semuanya aja.
0: Iya deh.
2: Buat Mbak Rena sehat selalu.
0: Amin.
2: Murah rezeki full barokah.
0: Amin. Nah,
2: tunggu lagunya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Kumis. Sehat selalu, bagi selalu, semangat semangat semangat. Salam buat Bapak. Menunggu janji setia, ditunggu ya. Udah dulu ya panel voice-nya. Dilanjut ntar lagi, Bang. Kita ke apa namanya, ke WA ya. Dibaca lagi nih, 0851 1860699. Aku sapa dulu yang gak bisa naik nih. Ada Mama Teguh, terus Pak Casongko. Halo Frena atau mamahnya nih siang, dengerin ya. Yang belum berhasil naik on live, boleh chat WA aja, nanti dibaca tetap sama Rena. Oke. Waalaikumsalam Kang Yadi Antika, halo. Boleh dong, salamnya buat Mbak Sri Herlina, Mama Rizky, Mbak Anggi, Mbak Alfia, Mbak Widya, Mas Bagus, Mas Istijab, Mas Rur. Juga buat siapa lagi, Mas Andi, Mas Arif, Pak Bubut, Mas Franky, juga buat semua fans Radio Stara. Semuanya mat siang, mat aktivitas gitu. Lagunya punya Wing Sejati. Boleh, sejatinya ditunggu ya Kang Adi ya. Assalamualaikum Arena. Waalaikumsalam Keisha, selamat siang. Lagunya Permata Biru dari Ella, coba masuk list dulu ya, Besar FM. Dan Arena makin jaya, amin amin.

Terima kasih ya. Udah. Oke, sebesar FM yang kehabisan stok Sultana, mending sih kalau kata Rena mah udah gas beli. Beli sekarang. Rena enggak mau Anda pas lagi butuh banget, lagi kepepet banget ternyata stok habis, udah malam atau enggak malam pun mau cari Sultana kok susah, apotek agennya pada kehabisan gitu kan. Ayo dicek-cek-cek dulu. Ya, 25.000 terjangkau lah, masa iya cuma 25.000. Anda jajan berapa, Bu? Anak jajan berapa? Nunggu gajian kelamaan, nanti keburu stoknya habis ya kan. Satu lagu Rina kasih dari Spring, Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Sobat Star FM, pokoknya jangan kemana-mana. Masih ada Rina temenin Anda di Zona Malaysia.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihai, alamat Jati Malang, RT2, RW2, Kampung Tahu Klirong. Keseharian saya menggoreng tahu dan saya punya penyakit asam lambung. Alhamdulillah sejak saya konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop,

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

Barcelona, Malaysia. Rena baca lagi, assalamualaikum. Barena, lagunya Gerimis Mengundang. Buat Barena sehat selalu, lancar KB urusannya. Amin. Masya Allah, doanya, doa yang sama ya. Terima kasih buat oh, Kang Marjono. Sehat-sehat, semangat ya, Kang. Lagunya ditunggu. Mbak Yakub, waalaikumsalam. Barena, salamnya buat Bu Karmina, Bu Samintan, Papa Nora, Pak Sutar, Mas Ari, Mbak Ahmad, Dibutu. Lagunya dipilihkan Mbak Rena sing kepenak go tombo panas. Weh, lagi kepanasan Mbak Yakub, sehat selalu Mbak. Nah, salam buat keluarga Kang Untung Subagio juga, selamat siang. Apa kabar? Semoga kabarnya baik, sehat ya. Amin. Nah, yang lagi butuh madu herbal Vitapedia, madu kesehatan, madu yang bisa ningkatin nafsu makan, ayo langsung aja gasken. Beli ke apotik-apotik, ke agen-agen terdekat ya. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu. Oke, kita ke lagu lagi deh, Gerimis Mengundang.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjar Sari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

Oke, sobat Stereo FM Kebumen, waktunya habis ya. Berarti Rena pamit nih dari Zona Malaysia. Oke, thank you banget udah ikutan gabung siang hari ini. Boleh gabung lagi jam 3 sampai jam 5. Ada Rena bakal temenin Anda di Pop ini ya. Kita nikmati full lagu-lagu pop Indonesia baru ya. Oke. Pokoknya ditunggu gabung Anda. Sampai jumpa nanti. Rena pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih bersama kami. 98.4 Stara FM Kebumen selalu setia menemani Anda.

Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Star FM Kebumen. Balik lagi Rena temenin Anda sore hari ini di Popmania. 98.4 Radio Star FM Kebumen. Sampai nanti jam 5 Rena temenin Anda di Pop, full lagu-lagu pop Indonesia baru. Yang mau gabung langsung aja merapat bestiku. SMS WhatsApp ditunggu di 085186069984. Sekali lagi mau ikutan gabung boleh banget kirimnya di 085186069984. Bersama Habutop, Sultana Vita Mavitapedia, Teh Moro dan Oti.

0: Nang apa, Jom? Ngelamun bae tok teleng-teleng.
1: Aku bingung, Sul. Mikiri bojone orang mari-mari penyakite.
0: Lah, emang bojomu kena apa, Jom?
1: Kena-kena diabetes, Sul. Wis setahun kok. Wis diobati nganang nene. Tapi urung ana perubahan sama sekali.
0: Oh, alah. Kue masalahmu. Ya karo habutok, Jom. Obat herbal ramuan arep sing lagi ngetop.
1: Regane larang ora, Sul.
0: Ana telu macem, Jom. Sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana, Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah disit apa ya? Ayo atuh, Sul.